kumanyama amepirdi baikamuri. Baibuskal, nisina findi mundu kibai. Kana miedi, patria mara na kumpanya.